RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Propat FM, suara

Iya, Enci, Tuan dan Puan masih menemani di beranda budaya. Selain itu, makna tahta pada tanjak Melayu, dalam budaya Melayu istilah tahta bukan hanya berarti singgasana kerajaan, tetapi juga melambangkan amanah dan juga tanggung jawab. Saat seorang sultan atau pemimpin mengenakan tanjak, ia seolah mengenakan mahkota adat yang mengingatkannya bahwa kekuasaan bukan untuk disombongkan, melainkan untuk melindungi rakyat. Falsafah Melayu mengatakan tinggi tahta karena amanah, mulia pemimpin karena adil. Artinya, Cik Tuan dan Puan, kemuliaan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan pakaian atau kebesaran gelar, melainkan dari keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: YNC Tuan dan Puan, selanjutnya Anda ikuti informasi perakiran cuaca.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira. Silakan Yudhistira.
2: Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan akan terjadi kekaburan udara hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir berdasarkan pantauan radar citra radar cuaca. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Lelawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Sementara untuk dini hari, wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kampar masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk hari ini terdapat peringatan dini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Lelawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%, di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 193 titik. 27 titik diantaranya terdapat di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di wilayah Kabupaten Pelalawan 4 titik, Kepulauan Meranti 3 titik, Rokan Hilir 2 titik, Siak 3 titik, Indragiri Hulu 2 titik, Indragiri Hilir 2 titik, Kota Dumai 9 titik, dan Kota Pekanbaru 2 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Yudhistira untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya baik, Cik Tuan dan Puan, baru saja Anda ikuti informasi perakiraan cuaca yang disampaikan BMKG Kota Pekanbaru, yang disampaikan analisis BMKG Yudhistira. Semoga informasi perakiraan cuaca bisa menambah informasi Cik Tuan dan Puan di tema pagi kali ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selanjutnya kami jelang nanti akan masih menemani di informasi seputar beranda budaya.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Menci Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai menyiapkan penataan kawasan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau atau RTH Biru. Penataan ini tidak hanya difokuskan pada pengendalian banjir, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang nyaman melalui pembangunan pedestrian, turap, serta penghijauan di sepanjang kawasan sungai. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Agraria dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Najib Faizal mengatakan penataan Sungai Sail merupakan bagian dari gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui gerakan Ayo Muliakan Sungai yang diluncurkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Iya, Enci, Tuan dan Puan. Selain itu, beberapa bentuk tanjak di Riau itu memang berbeda, ya. Ada beberapa tanjak, model-model tanjak yang dikenal di lingkungan adat Melayu Riau itu tanjak elang, menyongsong angin, tanjak helang lauk, tanjak pucuk rebu, tanjak balam sebatang, tanjak dendam tak sudah, tanjak tebing runtuh, ada juga tanjak ayam patah kepak. Masing-masing memiliki bentuk filosofi dan penggunaan yang berbeda sesuai adat istiadat.

0: di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Rek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wisata air baru nih. Kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah. Ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gaslah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 8, maksud kami pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hubungan persaudaraan serumpun Melayu antar Indonesia dan Malaysia kembali diperkuat melalui kunjungan lawatan adat budaya persatuan ketua-ketua kampung Sidang Negeri Melaka ke Kabupaten Kepulauan Meranti pada Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti itu disambut langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan persatuan ketua-ketua kampung Sidang Negeri Melaka yang dipimpin Endrik Sahari bin Abu. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Melaka dan masyarakat pesisir Riau telah terjalin sejak lama melalui sejarah dan juga budaya Melayu yang sama. Menurutnya, Selat Melaka bukanlah batas perpisahan, melainkan jembatan yang menghubungkan masyarakat serumpun. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro 4 FM, suara

Anji, Tuan dan Puan, selain itu kembali kami hadirkan dalam segmen Grand Radio. Banyak hal yang bisa kita lakukan, Cik Tuan dan Puan, di mana saja kita berada, ruang, bagaimana kita menerapkan gaya hidup ramah lingkungan melalui kebiasaan sederhana, karena memang menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi bagaimana menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengapa harus kita peduli kepada lingkungan, Cik Tuan dan Puan? Karena perubahan iklim, meningkatnya suhu bumi, banjir hingga pencemaran udara merupakan dampak dari aktivitas manusia yang kurang bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, kabar baiknya lagi, Cik Tuan dan Puan, setiap orang dapat menjadi bagian dari solusi melalui tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu hemat energi listrik, matikan lampu, televisi, pendingin ruangan, dan juga perangkat elektronik lainnya ketika tidak digunakan lagi. Selain itu, Encik Tuan dan Puan, mengurangi emisi karbon itu sangat penting kita lakukan. Karena memang dengan langkah-langkah itu, kebiasaan ini juga membantu menghemat biaya listrik.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Martilaha adalah proses upacara adat kematian khas suku Batak. Martilaha ini dilakukan jika pihak yang meninggal dunia adalah seseorang yang belum menikah. Martilaha merupakan sebuah proses upacara adat yang sakral dan masih terjaga keberadaannya hingga sekarang. Martilaha merupakan sebuah bentuk pelepasan arwah seseorang yang meninggal dunia saat anak tersebut belum menikah atau belum berumah tangga. Hal ini dilakukan agar arwahnya mendapatkan ketenangan di alam akhirat.
1: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
2: Ah, biarin aja lah kak.
1: Ih, lo mau didenda?
2: Ih, lebay banget sih kak.
1: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
3: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Cingkrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cik Tuan dan Puan, selain itu gunakan air secukupnya. Mungkin orang menganggap ini biasa saja, Cik Tuan dan Puan, karena tutup kerang saat menyikat gigi atau mencuci piring serta memanfaatkan air bekas cuci piring atau sayur untuk menyiram tanaman, karena air bersih merupakan sumber daya yang harus dijaga keberlanjutannya.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti mbabate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam, beraneka ragam obat, sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Iya Cik, Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih untuk Cik, Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami di tepa pagi hingga siang hari. Yang terpenting adalah bagaimana dalam budaya Melayu istilah-istilah tahta bukan hanya berarti singgasana kerajaan, tetapi juga bagaimana melambangkan amanah dan juga tanggung jawab. Selain itu, Cik, Tuan dan Puan, nilai-nilai yang diajarkan Tanjak itu adalah bagaimana menghormati adat dan budaya, menjaga sopan santun, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, bertanggung jawab atas amanah, juga menjadi pemimpin yang adil, menjaga marwah keluarga dan negeri. Dan saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan sudah mengikuti dalam program siaran kami di saat ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan, dan selanjutnya rekan kami Harun Rasid yang masih akan menemani Cik Tuan dan Puan.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 90,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid. Ditanamkan Satgas Wil Riau dan Dinsos Inhil Sinergi Cegah IRET dan NPA. Satgas Wil Riau dan Sus 88 Anti Teror Polri bersama Satgas Cegah IRET Polres Indragiri Hilir memperkuat sinergi dengan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya mencegah penyebaran paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, IRET, nihilistik, violent ekstremis, NPA. Koordinasi yang berlangsung di kantor Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun kolaborasi berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan tangguh terhadap pengaruh paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam pertemuan tersebut, Satgas Wil Riau menegaskan pencegahan IRET NPA memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pelayanan dan pembinaan sosial masyarakat. Perwakilan Satgas Wil Riau menyebut sinergi antar lembaga menjadikan faktor utama dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman paham radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan. Sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham IRET dan NPA. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan langkah-langkah pencegahan dapat berjalan lebih efektif, mulai dari edukasi, deteksi dini, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masyarakat. Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Rudi Pahmi menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan kesiapan Dinas Sosial untuk mendukung berbagai program pencegahan melalui pendekatan sosial serta penguatan kolaborasi dengan instansi terkait. Dinas Sosial siap bersinergi dalam mendukung upaya pencegahan paham IRET dan NPA. Kolaborasi seperti ini penting untuk memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Yang menambahkan pendekatan sosial dinilai lebih penting karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui pembinaan, edukasi, serta penguatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan di tingkat komunitas. Komitmen bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan kolaborasi yang berkesinambungan dalam menjaga keamanan, persatuan, serta kondusivitas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dari pengaruh paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan ekstremisme kekerasan nihilistik. Demikian kabar berita pukul 11. Kabar berita selanjutnya disampaikan nanti pukul 12 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: akan sopan santun.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Jackpot, jackpot, ayo! Break, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kita nampak memulai usaha dengan modal minim tetap dapat dilakukan. Dari UMKM, modal minim dapat dilakukan dengan milih jenis usaha seperti dropship atau reseller online, jualan makanan sarapan atau cemilan rumahan, dan jasa titip atau les privat. Jelaskan atau tentukan dulu ide usaha seperti dropship atau reseller, jual barang tanpa stok produk, cukup modal HP dan internet. Bisa juga kuliner rumahan, jual menu sarapan pagi atau aneka cemilan ringan yang modalnya juga tidak besar. Jasa titip atau just tip, belanja kebutuhan pasar atau titip makanan tetangga. Kemudian jasa les privat, mengajar anak sekolah, memakai keahlian atau ilmu yang dimiliki.

0: Tumbuh kembang manusia dengan ketersediaan lahan hunian kian sempit, menjadikan kawasan lingkungan gersang dan tandus. Pekarangan sempit sejatinya dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam beraneka ragam obat sekaligus penghijauan lingkungan. Manfaatkan lahan yang sempit.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

Teman-teman, untuk tip mengelola usaha kecil atau memulai usaha kecil, gunakan alat seadanya, pakai barang di rumah untuk tekan biaya awal. Pesan bahan sesuai pesanan, jangan membuat hindari stok yang banyak karena masih memulai usaha. Pisahkan keuangan, jangan campur uang pribadi dengan uang hasil usaha untuk mulai usaha diperlukan ketelitian pengeluaran. Promosi online, manfaatkan WhatsApp atau media sosial secara gratis. Mungkin dapat juga berkonsultasi atau bertukar pikiran bersama dengan orang-orang yang sudah lama mau mulai usaha yang serupa, mungkin teman atau sahabat.

0: 50.500 ya.
1: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau ungkap penyebab harga kelapa in hill turun. Pemerintah Provinsi Riau memastikan anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi lemahnya permintaan pasar dunia di tengah melimpahnya hasil panen petani. Kondisi tersebut membuat pasokan buah kelapa lebih besar dibanding kebutuhan industri. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan penurunan harga kelapa tidak hanya terjadi di tingkat daerah, tetapi juga dipicu perlambatan permintaan produk kelapa dan turunannya di pasar internasional. Akibatnya penyerapan bahan baku oleh industri pengolahan ikut melambat. Ada penyebab harga kelapa turun, saat ini permintaan produk kelapa turun dan turunannya sedang menurun di pasar global sehingga antrian bahan baku di Sambu juga sedang ramai. Penjualan ke Malaysia melalui kapal juga sedang sepi. Jelaskan kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian harga di tingkat petani. Saat ini harga kelapa jambul yang dipasarkan ke Malaysia berada di kisaran 1.700 per kilogram. Sementara itu PT Pulau Sambu membeli kelapa jambul sekitar 1.900 per kilogram dan kelapa licin sekitar 2.200 per kilogram. Di sisi lain, produksi kelapa di Inhil justru mengalami peningkatan karena sebagian besar kebun memasuki musim panen. Menurutnya hasil panen yang melimpah didukung oleh kondisi cuaca yang masih normal serta infrastruktur perkebunan yang semakin baik. Sekarang sedang musim panen dan hasilnya juga bagus. Ini merupakan dampak dari perbaikan infrastruktur, air pasang belum terlalu tinggi dan curah hujan juga masih normal sehingga produksi buah meningkat. Pemerintah Provinsi Riau telah berkoordinasi dengan PT Pulau Sambu untuk mengetahui kondisi pasar terkini. Hasil komunikasi tersebut diketahui bahwa permintaan produk kelapa memang masih melambat, sementara pasokan buah yang masuk ke pabrik terus meningkat. Meski harga kelapa sedang tertekan, pemerintah Provinsi Riau menyatakan akan terus mendorong langkah jangka panjang untuk melindungi petani. Upaya tersebut melalui pembentukan regulasi harga serta percepatan hilirisasi industri kelapa agar tambah produk meningkat dan pasar bagi hasil perkebunan masyarakat semakin luas. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan pula nanti pukul 13, pukul 14, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipit gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
5: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.

bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di program musik dan informasi. Tuh info awal waktu salat fardu zuhur bagi kita yang berada di Pekan Baru dan sekitarnya masih nanti pukul 12.24 menit. Saat ini pukul 12.15, 9 menit lagi kita boleh dapat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Cinta rompuan sudah memasuki musim kemarau dan beberapa daerah sudah ada yang mengalami kemarau yang cukup panjang sejak beberapa minggu terakhir, bahkan sudah ada yang mencapai bulanan ya. Dan ini mempengaruhi daripada hasil panen masyarakat petani. Harga pangan di sejumlah pasar tradisional yang ada di wilayah Tangerang misalnya mengalami lonjakan. Hal itu lantaran dampak keringan akibat kemarau ekstrim. Pantauan ri.co.id, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, terutama kelompok cabai merah dan protein hewani, sementara harga bawang justru mengalami tren penurunan. Sementara pedagang sayur misalnya, semua jenis sayuran saat ini harganya melonjak diduga dampak kemarau dan lahan pertanian kekeringan. Diakui juga untuk lainnya, harga telur ayam ras segar naik tipis 0,17%. Untuk harga ini 29.650 rupiah atau 30 ribu rupiah per kilogram ya, karena perbedaan ya. Kalau di Sumatera pada umumnya atau Riau khususnya, masyarakat membeli telur per butir ya, atau per papan yang berisi 30 butir. Kalau di Jawa pada umumnya mereka membeli telur ditimbang ya, per kilogram. Nah, kenaikan terutama terjadi pada cabai merah dan protein hewani.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Al-Haji.
1: Mayinidorompan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk pekan baru dan daerah yang sewaktu waktu sholat perdu zuhur hari ini pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat. Suasana lagi seruan azan dikumandangkan. Selamat menaikkan ibadah sholat perdu zuhur hari ini.
2: Dari Abu Abdullah Abu Abdurrahman Sauban radhiyallahu an. Sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika sujud satu saja karena Allah, niscaya Allah mengangkat satu derajat dan Allah menghapus satu kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Citarumpun bersama kami program 4 masih di program musik dan informasi. Citarumpun Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI raih Top Brand Award 2026. Pertahankan predik lembaga zakat terpercaya. Badan Amil Zakat Basnas RI kembali meraih Top Brand Award 2026. Kategori Lembaga Zakat dan Amal, Basnas mencatat Top Brand Indeks tertinggi. Capaian ini menegaskan posisi Basnas sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya masyarakat Indonesia. Rizaluddin menyampaikan penghargaan kepada para muzaki, donatur, dan munfik yang terus mempercayakan penyaluran dana kebajikan melalui Basnas. Penghargaan bergengsi itu diserahkan dalam malam apresiasi yang digelar di Hotel Mulia Senayan Jakarta 29 Juli malam lalu. Capaian ini menegaskan posisi Basnas sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dipercaya masyarakat Indonesia. Sementara itu, CEO Perontir sekaligus founder Top Brand Award Handi Irawan memberikan apresiasi atas keberhasilan Basnas mempertahankan penghargaan selama 5 tahun berturut-turut. Menurutnya capaian tersebut menunjukkan tingginya popularitas dan loyalitas masyarakat terhadap kanal penghimpunan zakat Basnas. Dan harapannya tentunya penghargaan ini terus memicu motivasi dan inspirasi seluruh manajemen sampai ke tingkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat relasi dengan masyarakat, memperluas informasi zakat, serta mempertahankan predikat Top Brand pada masa mendatang.

0: bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas,
0: aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
5: Ini ya, Mbak.
4: Terima kasih, Pak.
6: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
5: Ibu nggak usah berburuk sangka.
6: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
5: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Sahabat FM, suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Harun Al-Rasyid, Incit Orang Puan, Direktur Pembinaan Masyarakat Dirbinmas Polda Riau, Kombes Eko Budi Purwono, meraih Hugeng Award 2026 kategori polisi berdedikasi, yang menjadi orkestrator program Green Policing, program yang bertujuan menciptakan keteraturan sosial yang disandingkan dengan keseimbangan alam. Malam puncak penganugerahan Hugeng Award 2026 ini digelar di Tri Brata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Jumat 31 Juli 2026. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri Hugeng Award 2026. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara juga hadir dalam acara tersebut. Penghargaan Hugeng Award 2026 kategori polisi berdedikasi dibacakan oleh anggota Dewan Pakar Hugeng Award 2026, mantan PLT pimpinan KPK Mas Ahmad Santoso. Trofi untuk Kombes Eko Budi diberikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kombes Eko Budi merupakan eksekutor dari program Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan. Program ini mengintegrasikan penegakan hukum dengan perlindungan lingkungan hidup di Riau. Pada penerapannya di lapangan, Kombes Eko menyadari pekerjaan ini tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat, namun dia terus berupaya menggandeng berbagai pihak untuk bekerja sama. Sebagai Dirbinmas Polda Riau, Kombes Eko mengaku terus berupaya menerapkan program Jelajah Riau untuk Rakyat, Jalur, dan Green Policing Polda Riau. Dia terus melakukan sosialisasi ke sekolah hingga mengajak warga untuk melakukan penghijauan. Komisi Kebudi mengungkap dampak setelah adanya program kepedulian terhadap lingkungan tersebut. Menurutnya, cemaran udara akibat kebakaran hutan pada tahun 2025 sudah jauh berkurang. Tahun 2016, dirinya masih di Sumatera Barat, asap yang dari Riau nyampai di Padang, bahkan sampai di Agam waktu jadi Kapolres. Udara kotor. Tahun 2025, saya tidak menemukan Pekanbaru tercemar. Itu saja dulu. Sudah lumayan, imbuhnya. Demikian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kabar berita lainnya kami sampaikan nanti pukul 14, pukul 15, dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya, Jituan dan Puan dapat juga baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita, jadi macet. Tutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
4: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Jadi teman-teman bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Teman-teman, sekawanan monyet liar meresahkan warga Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam sepekan terakhir, aksi satwa liar tersebut mengakibatkan belasan warga mengalami luka gigitan. Sementara petugas masih terus berupaya menangkap kawanan monyet yang berkeliaran di kawasan pemukiman tersebut. Serangan terbaru terjadi pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin sekitar pukul 16 sore. Merespon kejadian itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Inhil mengerahkan 10 personil yang dibantu 6 warga untuk menyisir kawasan tepian sungai dan pepohonan di sekitar pemukiman. Namun hingga kini kawanan monyet tersebut masih belum berhasil diamankan. Kepala DPKP Inhil Junaidi mengatakan proses pencarian menghadapi sejumlah kendala karena pergerakan monyet yang sangat cepat serta kondisi wilayah yang dipenuhi pepohonan dan rumah panggung. Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Surya mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan khususnya orang tua yang memiliki anak-anak. Dipastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di RSUD Puri Husada dan puskesmas tempat. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menanggung seluruh biaya pengobatan termasuk pemberian vaksin anti rabies hingga tuntas secara gratis. Diingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri apabila menemukan monyet liar. Apabila melihat keberadaan monyet, segera laporkan ke posko DPKP Inhil. Jangan mencoba menangkap sendiri karena dapat memicu serangan. Pemerintah berharap kerjasama masyarakat dapat membantu petugas mempercepat penanganan hingga situasi kembali aman.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Rin, bisa minta tolong nggak?
5: Minta tolong apaan dulu nih?
4: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
5: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
4: Rin, bisa ketemuan nggak?
5: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
4: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
5: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
4: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
6: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
7: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal.

0: Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Cito Rembon, pemerintah Provinsi Riau terus memperluas upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui pelayanan yang lebih inklusif. Salah satu fokus pada 2026 adalah memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan daya saing di era digital. Melalui PT Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUTUKUMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Desprindakop UKM Riau, berbagai layanan diberikan kepada pelaku usaha. Selain pendampingan legalisasi usaha seperti nomor induk berusaha NIB, sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, BPOM, dan perizinan lainnya, pemerintah juga menghadirkan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM disabilitas. Kepala Seksi UPT PLUTKUMKM Desperindakop Riau, Hasbullah, mengatakan pelayanan kepada UMKM harus terus berinovasi agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Menurutnya, pandangan pendampingan tidak hanya dilakukan di kantor, tetapi juga melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada tahun 2006 ini, pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan yang inovatif dan kreatif agar lebih mudah diakses melalui UMKM. Berbagai layanan diberikan mulai dari pendampingan usaha hingga pengurusan NIB. Hasbullah menjelaskan perhatian terhadap UMKM disabilitas menjadi salah satu program prioritas tahun ini. Pihak ingin teman disabilitas mampu memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan produk dan membangun personal branding. Harapannya semakin banyak masyarakat mengenal usaha mereka sehingga berdampak pada peningkatan penjualan. Karena itu PLUTKUMKM jalin koordinasi dengan DPTSP Riau guna mendorong perusahaan menjadi mitra atau bapak angkat. Pihaknya mengusulkan pembentukan koperasi agar bantuan dari perusahaan dapat disalurkan kepada kelompok. Dengan begitu, fasilitas dan peralatan usaha bisa dimanfaatkan bersama oleh anggota UMKM disabilitas. Saat ini komunitas UMKM disabilitas di Riau menaungi sekitar 200 anggota dengan sekitar 30 pelaku usaha aktif yang akan diprioritaskan dalam pembentukan legalisasi koperasi. Rencananya, legalisasi koperasi tersebut akan diserahkan pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan ekonomi inklusif di daerah. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya dapat dicatat dan baca di laman rri.co.id. Kabar berita berikutnya kami sampaikan pula pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

Itu nomor kita pula bersama di program Gaya Hidup dan Kesehatan. Kali ini pun ringan ya. Saya bagi manfaat daun ubi. Ya. Daun ubi merupakan salah satu sayuran yang mudah dijumpai di Nusantara. Ya. Di pinggir rumah kita saja tersisa lahan 1 meter 2 meter pun dicacakan batang ubi sejengkal pun akan bisa bertunas dan menghasilkan daun ubi. Nah, tapi jangan dianggap sepele. Daun ubi merupakan salah satu sayuran hijau yang mudah temukan tetapi mempunyai manfaat baik bagi kesehatan. Meski sering dianggap sebagai pelengkap masakan atau bahkan mungkin kadang terabaikan, daun ubi ternyata menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan di dalamnya menjadikan daun ubi sebagai salah satu pangan lokal yang layak dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan sehat. Daun ubi mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, bahkan juga mengandung magnesium, kalium, folat, serta berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid, polifenol, lutein, dan beta-karotin. Berbagai zat gizi tersebut berperan penting dalam menjaga fungsi organ tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu manfaat utama daun ubi adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan vitamin A berfungsi sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus membantu tubuh melawan infeksi penyakit.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
4: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
3: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
4: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
3: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
4: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak?
5: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa punya ditangkap?
4: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
5: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
6: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
7: FM, suara budaya Riau.

Cintorman, kita lanjutkan lagi manfaat daripada daun ubi. Selain serat yang tinggi pada daun ubi sangat baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, konsumsi serat secara cukup dapat membantu melancarkan buang air besar, menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, serta mengurangi risiko sembelit. Daun ubi juga berpotensi membantu mencegah anemia. Kandungan zat besi dan folat berperan dalam pembentukan sel darah merah, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi, terutama jika konsumsi bersama makanan yang kaya vitamin C agar penyerapannya lebih optimal. Tidak hanya itu, cinta rempuan, kandungan kalsium, magnesium, dan juga vitamin K di dalam daun ubi turut berkontribusi dalam menjaga kesehatan tulang. Nutrisi tersebut diperlukan untuk mempertahankan kepadatan tulang dan mendukung fungsi otot yang optimal.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Sahabat Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua, Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore panjang-panjang Tuhan dan Puan dimanapun berada. Jam berikutnya hingga pukul 5 petang kita kembali bersama di program Dangdut Yuk. Nah itu dia. Untuk lagu yang sudah saya siapkan ada 5. Selepas itu kami, saya silakan Cita orang Puan yang milih sendiri. Mudah-mudahan yang dipinta yang di request dapat saya kabulkan. Dangdut Yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Harun.
1: Yo, Ciamin.
2: Dangdut 24 RI selalu di hati. Kabarnya
1: sehat. Alhamdulillah, lai botanya. Lai botanya.
2: Lai botanya, itu cuaca mendung
1: ah. Iya, yes, masih sama.
2: Ayo.
1: Di siku agak sesagup.
2: Iya.
1: Lai tahu sesagupnya.
2: Lain lah.
1: Apa tuh? Sesagup. Apa lagi? Sesagup tuh angin-angin lah mulai golop nih lah hujan.
2: Oh, kita bahasa apa namanya sagup?
1: Sesagup lah golop-golop lah nak hujan ya.
2: Oh, sesagup. Iyalah lah. Apa lagu mau playlistnya?
1: Lagu yang dipilih sendiri boleh, lagu yang disiapkan cuma 5 because lobbynya kadang ada yang minta.
2: Lagu apa ya dong? Lagu dari Mansur S judulnya Terimalah Dia Yang Malang.
1: Oh itu ya.
2: Terimalah Dia Yang Malang.
1: Mansur.
2: Judul lagunya.
1: Terimalah Dia Yang Malang. Ah,
2: dari Mansur S nya. Ada nggak?
1: Coba kebaca yang Mansur S ya.
2: Iya.
1: Ambil Mansur S, Gincu, Zubaida, Bunga Dahlia, Air Tuba, Sengsara, Sejengkal Tanah, Rembulan Bersinar Lagi, nah aduh loh, Jemu,
2: aduh, ya.
1: Jangan Pura-Pura, Dosa dan Siksa, Penantian.
2: Dosa dan Siksa lah, kalau tidak ada apa itu. Ya,
1: yup.
2: Dosa dan Siksa itu lah.
1: Dia Adikku itu kan. Aneh, aduh waktu itu lagi itu kan.
2: Hah?
1: Waktu itu ada lagu itu terhapus mungkin di kamar.
2: Oh iya. Iyalah. Dulu apa acak kali ini ya, tadi ya
1: polri. Karena air mata perkawinan untung aku ngaca. Oh, terimalah dia yang malang ya. Sip.
2: Ada ya?
1: Aduh. Ya pernah putar waktu itu kan.
2: Terimalah dia yang malang.
1: Heeh.
2: Salam sama orang yang lagi siaran ya, udah biasa selalu dengan Bang Rara Diki. Terus untuk Bang Mukti ya di Simpang 3 mana tadi ya lupa.
1: Siapa tadi?
2: Itu untuk mengapani Pika, ada Selfie, ada Kak Ros, Kak Nena, Kak Iyus, Kak Nesi, Kak Ini, Bunda Surtini ya, di Sutomo. Terus untuk Kak Yani di Paus. Ada siapa lagi cuma ada Bang Adi, Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Rudy, Bang Yono, Bang Arman, Kampung Lele.
1: Yup.
2: Salam untuk apa lagi nya? Untuk Angga di Kulim ya. Mudah-mudahan saya tahu semuanya lah yang dengarkan Pro 4 tanpa terkecuali dapat salam dari Cam.
1: Yup.
2: Kena ya, ditunggu lagi nya.
1: Yup.
2: Terima kasih nga, assalamualaikum. Oh, salam untuk Ali Umar nga.
1: Oh iya,
2: Ali Umar. Iya, Ali Umar dulu, salam kojol.
1: Dulu ada yang gabung, nggak salah nak.
2: Hah?
1: Dulu ada pun nanya gabung kan?
2: Aduh, nah, ini lah jarangnya kalau jam malam ini siang lah, apa ya. Sehatnya.
1: Ucu Ali Umar kan agak
2: ustaz ini
1: lah. Yop.
2: Terima kasih ngarun.
1: Yop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan 24 selalu di hati.
1: Yuk, Kak Ini ya.
3: Iya.
1: Silakan Kak ini.
3: Alhamdulillah sehat. Lagu apa aja Run dari Rita Sugiarto Malam?
1: Rita Sugiarto, coba tengok dulu ya.
3: Judulnya Malam.
1: Rita.
3: Salam-salamnya. Untuk Arun ya. Selamat bertugas.
1: Malam saja judulnya Kak.
3: Apa Run?
1: Malam saja judulnya.
3: Ya malam, cuman malam aja judulnya.
1: Tak aduh jumpa doh.
3: Tak aduh.
1: Rita Sugiarto yang aduh sesal cerai tersisi iming-iming Zainal selalu rindu tulang rusuk oleh-oleh idaman hati mati lampu goyah.
3: Apa aja lah tulang rusuk aja lah.
1: Tulang rusuk.
3: Ya. Salam-salamnya pertama sekali untuk Arun ya, sehat selalu keluarga, panjangkan umur, murahkan hatinya. Amin ya robbal alamin. Salam untuk Aminamu ya.
1: Yuk.
3: Untuk Timi, untuk Bu Ros, Bu Emma, Pak Maling, Pak Simpson Arjuna, Mama Fahmi,
1: Mama
3: Jembar, Pak Di Arman.
1: Yup.
3: Untuk Mak Tius, untuk Bu Minar,
1: Bu Minar,
3: Bu Darmainis, Darmainis.
1: Yo.
3: Untuk Bu Atika, Bu Indah, Bu Pak Faija, Bu apa Bu Ida, untuk Tina di Perawang, untuk warga Perawang semoga sehat selalu semuanya.
1: Yup.
3: Spesial untuk anak-anak cucu aja lah Nyerun ya, semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, murahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Makasih Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Aini atau Kak Aini di Perawang sana. Silakan berikutnya pula 0761-23606. Halo, assalamualaikum. Dangdut yuk.
4: Dangdut perempat Pekan Baru selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eman.
4: Iya Ngarun, apa kabar Ngarun?
1: Alhamdulillah, lesen Bu.
4: Amin. Ngarun ibu lagunya dari Muksin Alatas Ngarun, judulnya Akhir Penantian.
1: Muhsin
4: Alatas penyanyinya, lagunya Akhir Penantian.
1: Akhir Penantian.
4: Nggak, Ngarun tak pakai operator.
1: Berakhir Penantian.
4: Iya Berakhir Penantian.
1: Ada.
4: Ada kan Ngarun?
1: Sip.
4: Nah, terima kasih Ngarun kalau ada. Ngarun kalau ibu salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Ngarun. Ibu takut kalau sesuatu itu nanti tertinggal Ngarun. Nanti kan kalau tertinggal kan gak enak. Nanti dibilang orang ditompong pula entah apa ya Ngarun gak tahu kita ya.
1: Yuh.
4: Jadi ibu untuk semua yang lagi dengar perempat dangdut petang-petang nih ya, semuanya dapat salam dari ibu Emma.
1: Jadi judul lengkapnya Berakhir Penantian ya.
4: Berakhir Penantian. Tahu gak waktu itu Mas Heri Akhir Penantian katanya pula.
1: Iya, iya.
4: Untuk ayalah Ngarun, salamnya untuk semua yang lagi monitor perempat, dapat salam dari Bu Emma dari Rumbai ya Ngarun.
1: Insya
4: Allah semua-semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma dari Rumbai. Istimewanya buat Ngarun beserta keluarga semuanya.
1: Terima kasih. Insya Allah
4: sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Ngarun, aktivitasnya lancar selamanya. Dan insya Allah selesai dinasnya nanti Ngarun pulangnya dalam lindung Allah SWT.
1: Amin.
4: Sampai ke rumah, amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih waktu dan lagunya Ngarun.
1: Yup.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 penelpon sudah kita terima di sesi pertama ini. Kita hadirkan lagu-lagunya, nanti kita sambung pada sesi kedua dan berikutnya hingga pukul 5 petang.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Mata saya, ada apa ini?
1: Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget mbak, saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh, apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya, udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Baik, teman-teman, puan, kami terima lagi untuk 3 penelpon pula di sesi kedua ini. 3 atau maksimal 4 ya. Jelang kita hadirkan pula di sesi kedua, kita terima kembali di 0761236066. Halo, dangdut yuk. Waalaikumsalam.
1: Kencepetan sekiranya pandora dan segunggu.
0: Oh iya, udah kancil.
1: Iya. Dikirim salam ya. Salam sama kawan yo.
0: Yo.
1: Apalah nama. Semua ya bang.
0: Judul lagu ikut aja.
1: Ikut aja lah menyerah ya.
0: Baik, siap.
1: Khusus pelanggan es krim di Palasin bang ya.
0: Di Jalan Riau 2 mana?
1: Jalan Segunggung, Jalan Selatan.
0: Oh, Jalan Segunggung sana ya. Sip. Oke. Ya. Terima kasih sudah bergabung, Mudah Kancil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan laris selalu ya usaha apanya? Kue putu dan es krimnya. Halo, assalamualaikum.
2: Satu perempat selalu di hati Bang Arun.
0: Yuk, Kak Pina.
2: Iya. Lagunya di playlist Bang Arun.
0: Ada yang di playlist, boleh pilih sendiri juga.
2: Dewi Persik Bang Arun.
0: Dewi Persik.
2: Indah pada waktunya.
0: Indah pada waktunya.
2: Salamnya buat semua pendengar perempat ya. Lagunya buat Bang Arun dan keluarga. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah pada waktunya Dewi Persik. Kita simpan lagunya. Halo, dangdut yuk.
3: Halo, dangdut yuk. Mak sore, Bang Arun.
0: Mak sore. Dengan Ibu?
3: Joya.
0: Oh, Kak Joya di Rumbai ya.
3: Dekter lagu kita.
0: Iya, boleh ya.
3: Tumpah Merah.
0: Apa?
3: Tumpah Merah. Dari Imam S. Arifin.
0: Apa merah?
3: Ada makaron.
0: Imam S. Arifin.
3: Nah.
0: Tunggu sebentar.
3: Tumpah Merah.
0: Imam.
3: Ada makaron.
0: Apa ya?
3: Ada.
0: Imam S. Arifin yang ada bukan iming-iming, cuma kamu tiada duanya, sanandung rembulan.
3: Nah, tiada duanya aja lah.
0: Tiada duanya, baik.
3: Iya
0: ya. Ya, oke, okay, terima kasih Kak.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, ada Kak Joyah ya. Kita silakan untuk penelpon yang lain lagi, silakan di 0761236066. Ya, halo, dangdut yuk.
4: Dangdut perompak selalu di hati lu. Nyanyinya Zubaida tadi. Siapa penyanyi itu?
0: Zubaida sayangku.
4: Siapa tuh penyanyi itu?
0: Mansur S.
4: Oh iyalah, itu jelas Zubaida.
0: Zubaida ku tuh kebetulan tuh nama oma awak.
4: Nenek ambo tu nama urus.
0: Oh gitu, sama lah.
4: Zubaida nama nenek ibu.
0: Nama mak kandung awak
4: tu Zubaida. Siapa nama urun?
0: Zubaida.
4: Oh Zubaida pula nama.
0: Kebetulan.
4: Nenek ibu Zubaida ya,
0: tapi kalau nama orang kampung gua kan nama Zubaida. Tapi panggilannya disingkat Edah
4: aja. Iya dah. Iya dah pula.
0: Sama tu.
4: Jadi tak kena nama orang Zubaida pun ni kata urun nenek ambo tak kena. Sama Arun masih ada kan?
0: Alhamdulillah sih.
4: Ayah?
0: Ayah lah lama.
4: Itu aja lah Arun. Salamnya Arun ya.
0: Yup.
4: Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga ya. Dan bundanya juga masih ada tuh ya. Ibu Zubaida ya. Ibu Zubaida selalu ya. Murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Terima kasih. Amin.
4: Masih ada orang tua Arun. Juga untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Atika ya, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati Majoko, Ocamin tadi ada tuh ya.
0: Yup.
4: Salam untuk Ocamin dan keluarganya di rumah, dan soibanya sosok selalu di rumah ya Ocamin. Soiba di rumah, Abang Sinson, Ocu Buyung, Ibu Darmainis. Siapa lah ya? Pak Mali.
0: Yuk.
4: Kak Aini juga tuh di Perawang ya.
0: Nah,
4: bulan juga tuh tadi nampaknya. Di apa itu ada tuh bulan.
0: Baik.
4: Bulan Ibu Minar, Ibu Armyanti, Nopeni, Depi Joni, Uwa Amur, Pak Deyanto, Bu Emma tadi ya. Salam untuk semuanya Run.
0: Yuk.
5: Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah pada waktunya, tiada duanya, Zubaidah. Tiga lagu ya. Udah kancil tadi lagunya, ikutan saja kata. Baik. Untuk saat ini pukul 3 lewat 37 menit waktu salat perdu asyar, pukul 3 46 menit ya untuk hari ini perkantoran sekitarnya. Jadi menjelang seruan azan asyar, bolehlah saya terima satu lagi. Halo, dangdut yuk.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan Ibu.
6: Semangat selalu para penggemar RRI.
0: Dengan Kak.
6: Dengan Oma Kori.
0: Oma Kori, oh ini sepakat ya.
6: Iya benar.
0: Ya, silakan.
6: Iya.
0: Silakan Bu.
6: Mau minta lagu ya?
0: Dangdut.
6: Boleh ya?
0: Ya dangdut ya.
6: Lagu dangdut.
0: Judulnya atau nama penyanyinya?
6: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia.
6: Terserah apa aja.
0: Iis Dahlia boleh dipilih Bu. Demi kamu, cinta bukanlah kapal, mengapa tamu tak diundang, sakitnya hatiku, turun ranjang.
6: Sakitnya hatiku.
0: Sakitnya hatiku, Iis Dahlia. Baik. Oke, lagunya sudah disiapkan Bu.
6: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
6: Buat kirim salam buat semua penggemar Radio RRI Pekanbaru untuk dangdut ya.
0: Yup.
6: Terutama juga untuk para penyiar yang setia menanti semua penggemarnya.
0: Baik.
6: Ya. Makasih banyak.
0: Terima
6: ya.
0: Terima kasih Ibu Kori.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Kori di Jalan Sepakat. Kita cukupkan dulu 4 penelpon di sisi ini. Kita hadirkan lagunya menjelang seruan azan ya. Selepas itu nantinya kita sambungkan setelah azan. Jangan lupa selepas salat asar nanti sekitar pukul 4 lewat kita buka kembali di 0761 23606. Dangdut yuk masih hadir hingga pukul 5 petang.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Pak juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Baju Turomon sudah kita kumpulkan lagu-lagu yang sudah dipilih pada sesi sebelumnya ya. Sebelum kita lanjutkan ke 0761-23606, satu nomor lagu yang sedang viral dari Zipana ya, kita hadirkan. Setelah itu nanti kita terima kembali di 0761-23606.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Banyak teman-teman bersama kami program 4 kita bersama lagi di program Dangdut. Yuk, yang nak bergabung oh, silakan di 0761236066. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk bersama Harun di studio 4.
3: Yuk dengan Ibu.
4: Yus di plastik.
3: Ibu Yus.
4: Tuh, lagunya Run apa? Aku istrimu kan pembantumu.
3: Siapa penyanyi itu? Kayaknya belum ada penyanyi.
4: Lakitkan kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya,
3: terusnya. Itu lagu yang dari Medan itu ya, apa? Kayaknya kita belum punya lagu itu kayaknya.
4: Itu siapa tahu tuh, operator tuh.
3: Udah pernah diputar?
4: Ya.
3: Sudah ada, pernah.
4: Udah.
3: Apa judulnya ya. Tadi?
4: Aku istrimu kan pembantu.
3: Tak ada lagunya, Mbak. Belum ada.
4: Hai. Sering diputar sama operator tuh.
3: Iya tahu, kemarin tuh diambil dia apa Bu, tahu di YouTube.
4: Iya, kalau enggak ada yang lain baru apa tuh?
3: Yang lain apa Bu Anda?
4: Apa tuh? Tanya kamu aja lah dari Rido.
3: Cuma kamu.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Salamnya buat Ibu Setini, Pak Mali, Acu Amin, Ibu Dharma, juga tentu Adriansa. Pina di Perawang, Mama si kembar, Ibu Aini ada kan?
3: Yup.
4: Ya itu aja, istimewanya Bu Arun yang sedang bertugas selalu.
3: Terima kasih.
4: Hanya kamu ya Run.
3: Yup.
4: Makasih Run, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan lagi. Iya. Halo, Dangdut yuk.
5: Halo, Dangdut Pempat selalu di hati. Assalamualaikum, Bang Harun.
3: Yuk.
5: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Cerah ya hari ini. Lagu di list, enggak?
3: Yang di playlist boleh, yang cari
5: apa
3: sendiri.
5: Apa di playlist tuh? Apalah, itu apa namanya? Apa kemarin ini? Apa itu? Kandas.
3: Ragu pula. Kanda Sepita Mala.
5: Sepita Mala sama siapa
3: no? Imron Sadio.
5: Imron. Ada Pak Bang Aruni.
3: Yup.
5: Salamnya Pak Bang Aruni yang tugas saya selalu murah rezekinya.
3: Terima kasih.
5: Sukses dalam pekerjaannya banyak duitnya baru gajian. Ada itu Pina di Perawang ya. Tengku Ardesa Tanjung Balai Kerimun, Atika di Sialu, Tika di Gampar, Ucu Amin juga ya, Ucu Amin Cibuyung. Putra Piliang, Pak Deyanto dan Nurenya, Farida, Pak Diman, Suryani di Jalan Paus, udah itu si Bu Minar, Bu Minar ya,
3: di Bu Minar,
5: Bu Minar, dan siapa lagi, Mas Pejo dan Mas Gerawan, si Rudi juga ya, Rudi Adi ya, selalu kompas selalu di darat.
3: Amin.
5: Lagunya sama-sama kita dengarkan ya, Mas Harun ya.
3: Baik.
5: Oke, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236066. Cuma kamu kandas. Lagu ini nanti ya kita di kamar lain ada sih ya, tapi mungkin kalau ada nanti bisa juga lagu yang Ibu Yus request tadi ya, aku istri bukan pembantu mau. Baik, dua lagu sudah tersedia, Cuma Kamu sama Kandas. Kita hadirkan lagunya.

0: aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Baik, untuk sesi terakhir saya terima kembali 3 penelpon ya, 3 atau maksimal 4 penelpon untuk setengah jam waktu yang tersisa di 0761-23606. Kita lanjutkan Dangdut yuk. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak Onga.
1: Mas Yono.
0: Iya. Di Palembang ya.
1: Ini lagi pulang kerja ini. Mas, ini depan apanya? Pas lewat depan RRI.
0: Oh, enggak mampir sekalian.
1: Kotor bau.
0: Hah?
1: Kotor bajunya
0: pulang kerja. Oh, ngopi dulu, ngadem sini. Enggak rame hari libur.
1: Baunya sih, tapi kotor bajunya.
0: Enggak. Oke. Apa lagunya ini?
1: Lagunya ini aja lah. Lo kok begitu marah? Apa? Lo begitu aja marah? Tuh,
0: begitu saja kok marah? Siapa rasa kut ya?
1: Siapa aja tuh siapa? Nah itu aja ada.
0: Begitulah cinta lo, begitu kok madu.
1: Kok begitu marah?
0: Lo kok marah? Ya? Bukan?
1: Ada.
0: Lo kok marah? Tapi ini dari. Pemeran Olivia Agus ini ya. Oke, nantilah. Yang lain apa?
1: Ini aja lah. Dari Rita Sugiarto.
0: Ya?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto.
1: Ini aja, Jainal.
0: Jainal, oke.
1: Okay. Ada ya?
0: Ya.
1: Ya, salam-salam buat semua jelah pendengar RRI. Pro 4 pekan baru ya tanpa kecuali. Jadi calon teman saya ini lagi tugas keren itu.
0: Keluarga
1: semua. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enggak jadi mampir nih.
1: Udah lewat mas.
0: Oke. Lagi. Sip. Hati-hati di jalan.
1: Tadi sih cuma motor bodinya. Oke, makasih mas Darren.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yono di Sudirman ya. Perjalanan menuju Kulim ya, setengah jam lagi lumayan jauh itu. Selamat berehat setelah aktivitas sepanjang pagi hingga sore hari ini. Penelpon berikutnya silakan 0761-23606. Zainal, Rita Sugiarto sudah kita siapkan. Lagu lainnya yang boleh dipilih Sakitnya Hatiku, Iis Dahlia, Musibah. Anita Dahlan, Dosa dan Siksa, Mansur S, Cinta Anak Kampung, Jamal Mirdad, Cuma Satu, Ayu Soraya. Kalau tadi cuma kamu ini, Roma ini kalau cuma satu beda ya. Kemudian ada Pembaringan Terakhir, Nada Soraya. Ada Gantungan Baju, Caca Handika. Baik, silakan 0761-23606. 30 menit waktu tersisa. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah disediakan.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau G-Map. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: gak sih kita mikir? Capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan.
1: Katanya, investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar.

0: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat, Cita Orang Puan sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118. RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu timpanomas toidectomy bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu 1 Agustus 2026 hari ini. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan didukung 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang terlibat langsung dalam penanganan pasien. Perwakilan RS THTKL Proklamasi Jakarta dipimpin langsung Dr. Sukirman Sukin, SPTHT BKL KMKES. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau UC Prateningsih menjelaskan kerjasama tersebut telah berlangsung rutin sejak 2016 dan terus dikembangkan setiap tahun. Disebutkan operasi timpanomastoidectomy yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dan menjadi bagian dari rangkaian HUT Riau ke-69. Diungkapkan juga prevalensi gangguan THT di Indonesia mencapai 2 hingga 4% dari jumlah penduduk, sehingga layanan spesialis yang lengkap sangat dibutuhkan masyarakat. Dokter THT dari Jakarta menyampaikan Riau termasuk daerah yang paling lengkap di Indonesia, baik dari sisi spesialisasi maupun peralatan, dan paling siap untuk mengadakan mega bakti kesehatan. RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan mega bakti kesehatan THTKL yang akan digelar pada Oktober 2026 dan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini seluruh pasien ditanggung melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan personal dokter dan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya, Cita Orang Puan dapat baca di laman rri.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

pergi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan klien.
1: Papa juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Kita teman teman terasa sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Barat. Sudah hampir ke pukul 6, tersisa waktu setengah jam kebersamaan kita di tepak siang hingga masuk ke tepak petang. Kita akhiri dengan info wisata lokal. Kali ini tak jauh-jauh, ya, dekat-dekat saja sesuai dengan temanya, ya, wisata lokal. Saya pilihkan dari Pekanbaru sendiri, lebih mengerucut lagi di kecamatan wilayah timur, ya, Kota Pekanbaru, yakni Tenayan Raya dan Kulip. Nah, selain di daerah Rumbai, di daerah Tenayan Raya dan sekitarnya juga terkenal dengan berbagai objek wisata yang bisa dikunjungi. Sebab akses di waktu perjalanan yang tidak terlalu jauh, kemudian mudah terjangkau tentunya. Nah, itu dia menjadi pilihan. Jadi bisa berangkat menjelang siang sampai di tempat wisata tersebut sambil menikmati tempat wisata, bisa menikmati santap siang, kemudian sorenya atau sebelum malam juga sudah sampai balik ke rumah. Sebab akses waktu yang tidak terlalu jauh sehingga sangat memungkinkan menikmati wisata tersebut sehari saja bersama keluarga tercinta dengan waktu yang terbatas, semisal hanya hari Ahad atau hari Sabtu saja. Beberapa konsep wisata yang tersedia di rekomendasi wisata daerah Tenayan Raya dan Kulim, mulai dari wisata edukasi pertanian sekaligus petik buah, wisata bermain dengan kelinci, dan masih banyak wisata lain yang seru. Yang pertama yang tidak asing lagi bagi warga Kota Pekanbaru adalah Taman Alam Mayang, ya, yang lokasinya awal berdiri Alam Mayang ini sekitar 20 tahun lebih, ya, lalu. Mungkin dia salah satu wilayah tepi kota pada waktu itu. Seiring perkembangan kota setelah belasan tahun, Alam Mayang sekarang sudah terkurung di tengah kota karena batas kota sekarang sudah jauh ke sana, ya, dekat ujung jalan Palembang sana, ke sananya lagi berbatasan dengan Pahlawan, ya. Letaknya juga hanya sekitar 10 menit dari Jalan Sudirman atau kita sebut Simpang Harapan Raya, ya. Jadi kendaraan roda 4 bahkan bus kota pun bisa masuk ke sana. Yang berikutnya, Taman Agrowisata Tenayan Raya, di mana rekomendasi wisata ini yang menghadirkan konsep edukasi bagi para orang tua ingin liburan yang memberikan edukasi terkait pertanian, peternakan kepada anak-anak, bisa berkunjung sini. Terletak di Jalan Santren, Kelurahan Kulim, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, juga menawarkan konsep yang asri dan sejuk terasa di pedesaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam, pertama dikatakan bersolang, bertobor, berpiari dan bertayan, yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan, adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama meraba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit jenguk menjenguk, kalau senang jelang menjelang, kalau jauh ingat meningat, kalau dekat tinjau meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sebarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cinta Rembang, kita lanjutkan info wisata lokal di Pekanbaru, khususnya Kecamatan Kulim dan Tenayan Raya. Selain alam ayang dan agrowisata Tenayan Raya yang sudah viral sejak belasan tahun, ada juga Asia Pam Pekanbaru. Berada di Jalan Bada Ujung, Kecamatan Tenayan Raya. Ya, pos ini juga merupakan salah satu akses menuju kantor Wali Kota Pekanbaru atau kantor perkantoran Wali Kota Pekanbaru di Tenayan Raya sana ya. Objek wisata ini menjadi salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi di akhir pekan ya, seperti Sabtu dan Ahad. Mengusung konsep pertanian khas Eropa ala permainan, bahkan di sana ada beberapa bangunan menarik seperti kincir angin, peternakan dengan desain Tudor dan lain sebagainya. Yang cukup baru, ya belum sampai 10 tahun ya, mungkin sekitar 6-7 tahun terakhir, ada agrowisata Pelangi. Nah, sudah pernah ke sini? Kalau belum, yuk cobain, dijamin bakal betah. Jaraknya juga tidak jauh, berada jalan lintas timur Sialang Rampai Kulim, Kota Pekanbaru. Lokasinya tidak jauh dari Pasar Tangor. Ya, kalau dari arah Harapan Raya mentok nanti belok kanan setelah Pasar Tangor, Pasar Tangor sebelah kanan ya, dan posisi Pelanginya sebelah kiri. Di sini menyajikan konsep yang asri dengan perpohonan rindang. Lahan kebun karet dahulunya disulap menjadi tempat wisata, bisa dikunjungi setiap hari mulai dari pukul 8 hingga pukul 18 sore. Beberapa fasilitas yang dinikmati ketika berkunjung sana mulai dari jembatan gantung, flying fox, taman seribu payung, dan lainnya.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Jenderal Puan sudah pukul 17.51 menit ya, 52 menit waktu Indonesia Barat. Ya, di sini pula kebersamaan kita sepanjang siang hingga sore hari ini. Saya bersama Cinta Rompuan di tepak siang dan memasuki tepak petang. Saya Harun Rasid segera pula undur diri pukul 18 hingga pukul 24 atau pukul 6 hingga pukul 12.30 malam. Cinta Rompuan akan bersama rekan saya selanjutnya, Puan Pacriah. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Kota Seriau. Hal ini dikatakan bersama dengan berkembangnya kekhawatiran mengenai status P3K di tengah tekanan fiskal yang masih dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Terkait pembayaran gaji P3K dan belanja pegawai, SF mengatakan pemerintah Provinsi Riau telah berupaya menyampaikan surat kepada pemerintah pusat agar daerah yang mengalami keterbatasan fiskal mendapat perhatian. SF mengaku telah menerima hasil rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi 2 DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait. Salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut adalah komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan tunda bayar transfer ke daerah. Kabar berikutnya, Cetuan dan Puan, seorang ibu diduga menjadi korban aksi penjambretan di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru pada Sabtu 1 Agustus 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Insiden itu terjadi saat korban melintas menuju kawasan Arengka pada waktu subuh. Informasi mengenai peristiwa tersebut pertama kali beredar di media sosial. Dalam narasi yang beredar, pelaku disebut berusaha merampas tas selempang milik korban. Saat mempertahankan tasnya, korban terjatuh hingga wajahnya membentur aspal dan mengalami luka. Bersamaan dengan itu, beredar pula video yang memperlihatkan kondisi korban sesaat setelah kejadian. Dalam rekaman tersebut, korban tampak panik sambil meminta pertolongan kepada warga yang melintas. Kemudian korban menjelaskan bahwa pelaku berusaha menarik tas lempangnya namun diduga gagal membawa kabur barang miliknya. Sekian kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Puji Tuhan dan Puan, kita akan ikuti Mutiara Religi bersama dengan program Satu. Tentunya kita akan jelang ibadah maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya dengan ceramah agama dan pengajian Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

Baik pendengar, saat ini kita akan ikuti mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Arifin dengan judul Ciri-ciri Orang yang Bertakwa. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Arduhas samawatu wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga Tuhanmu, yang surga itu seluas langit dan bumi Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini kesimpulan sederhananya adalah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi orang yang bertakwa itu apabila dia melakukan kesalahan, terjerumus ke dalam dosa, dia segera sadar, lalu beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya pun juga taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena memang tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak punya dosa ataupun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sebab manusia memiliki sifat mahal khata wa nisyan, tempatnya khilaf dan salah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirindukan oleh surga itu? Pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, Alladzina yunfiquna fissarra wadzarra. Orang yang bertakwa itu, pertama, dia gemar berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menilai infak atau sedekah seseorang dari jumlahnya. Tetapi yang Allah nilai adalah dari segi keikhlasannya dan keridoannya untuk diberikan kepada sesama saudara-saudara muslim. Maka kalau ada makna al-kadzimi, kalau ada makna fisarra wa dharra, di kala lapang maupun di kala sempit, maka jika ada orang kaya yang bersedekah itu biasa. Tapi jika ada orang yang miskin, dia juga tetap sanggup bersedekah sesuai dengan kadar kemampuannya, itu luar biasa. Gajah nyumbang kerbau, kerbau nyumbang kambing, kambing menyumbang ayam, ayam nyumbang burung puyuh, burung puyuh nyumbang semut. Kalau ada semut nyumbang gajah, itu luar biasa. Tapi kalau gajah nyumbang semut, na'udzubillah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu wal kadziminal ghaiz, sanggup menahan marah, sanggup menahan emosi. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah marah. Jujur, kita pasti semuanya pernah marah. Nah, oleh karena itu sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk bisa mengendalikan amarah. Kita kenali dulu potensi kemarahan kita itu seperti apa. Setidaknya ada 4 macam orang yang pemarah itu. Pertama, ada orang yang cepat marahnya, cepat memaafkan. Yang kedua, ada orang yang cepat marahnya, lambat memaafkannya. Yang ketiga, ada orang yang lambat marah,
lambat memaafkan. Dan yang keempat, ada orang yang lambat marah tapi cepat memaafkan. Ayo kita introspeksi diri. Apakah kita ini orang yang cepat marah, cepat memaafkan? Apakah kita ini orang yang cepat marah, lambat memaafkan? Atau apakah kita ini orang yang lambat marah, lambat memaafkan? Dan apakah kita ini orang yang lambat marah, tapi cepat memaafkan? Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marah ini bisa mengikis nilai-nilai keimanan, membuat hati kita menjadi buta dan keras untuk bisa menerima kebenaran. Maka perbanyaklah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepadanya agar dijauhi dari sifat pemarah ini. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, wal'afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu lebih baik daripada minta maaf. Walaupun jujur, memberikan maaf itu lebih berat daripada meminta maaf. Karena memang manusia sering melakukan kesalahan, maka diberikanlah hati kepada kita untuk bisa menerima pemaafan dari orang lain. Makna al-afina anin nas, suka memaafkan kesalahan itu, artinya dia memiliki kebesaran jiwa. Karena ini berkaitan dengan akhlak. Dan baginda Rasulullah SAW pun juga telah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita untuk suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Apa makna ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau bisa melihat Allah, dan saat engkau beribadah tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat engkau. Saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu dalam tausiah singkat ini bisa kita tarik beberapa buah kesimpulan. Pertama, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, orang yang bertakwa, apabila dia melakukan perbuatan dosa atau terjerumus dalam perbuatan maksiat, dia segera sadar dan langsung memohon ampun kepada Allah, tidak pernah menganggap remeh perbuatan dosa, baik itu dosa kecil apalagi dosa yang besar. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Pertama, dia suka berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Yang kedua, saling maaf memaafkan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sanggup menahan emosi dan amarah, mengendalikan diri dari penguasaan hawa nafsu. Dan yang keempat, dia senantiasa berbuat baik kepada orang lain, baik kepada orang yang berbuat jahat maupun kepada orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kelompok orang-orang yang bertakwa tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

kisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga setiap doa dan juga ibadah yang kita laksanakan pada petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa keberkahan bagi kita semua. Tentu amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, informasi religi kali ini kami lansir dari siaran religi Perempat RRI Jakarta yang menghadirkan Ustaz Maskuri SAG selaku penyuluh agama Islam Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi beliau mengingatkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhitung jumlahnya, dan salah satu nikmat yang terbesar adalah masih diberikan yang kesempatan hidup. Pendengar, selama ruh masih berada di dalam jasad, kita masih memiliki waktu untuk beribadah, memperbaiki diri dan juga memperbanyak amal soleh. Karena itu setiap hari yang Allah berikan itu hendaknya dimanfaatkanlah sebaik-baiknya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat kelak.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Halo.
3: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Propat FM, suara budaya Riau.
6: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Riau, Masuri, mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri pertemuan bersama jajaran Kadin Indonesia di Jakarta pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Dalam forum yang dihadiri sekitar 150 pengurus Kadin Pusat, Kadin Provinsi serta perwakilan himpunan dan asosiasi pengusaha dari seluruh Indonesia, Presiden Prabowo menyapa langsung Masuri. Mendapat sapaan tersebut, Ketua Umum Kadin Riau itu berdiri dari tempat duduknya sebagai bentuk penghormatan kepada Kepala Negara. Dari Provinsi Riau, Masuri hadir bersama Wakil Ketua Umum Kadin Riau, Delisis Hasanto dan Yahya. Kehadiran delegasi Kadin Riau menjadi bagian dari forum strategis yang membahas penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menghadiri pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Kota Pekanbaru periode 2026-2030 Sabtu pada 1 Agustus 2026 di salah satu hotel Pekanbaru. Kepengurusan baru KONI Pekanbaru resmi dipimpin Ketua Umum Ahmad Faisal Reza. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua KONI Provinsi Riau Iskandar Husin. Puncak pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah pengurus serta penyerahan bendera petaka KONI dari Ketua KONI Riau kepada Ahmad Faisal Reza sebagai simbol kepemimpinan KONI di Pekanbaru periode 2026 hingga 2030. Wako menyambut baik pelantikan pengurus baru KONI Pekanbaru dan ia menilai kepengurusan baru ini membawa semangat baru bagi dunia olahraga di kota bertuah. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

19:25 waktu Indonesia Barat, kita nikmati lagu-lagu Nusantara. Sesaat lagi nanti kita akan nikmati satu lagu dari Sumatera Utara, The Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan, Jamila, Ceton dan Puan. Seperti biasa akan ada informasi khusus untuk daerah juga Ceton dan Puan. Ceton dan Puan, pernah dengar Kompang Melayu? Nah, nanti kita akan bahas mengenai Kompang Melayu ya. Jadi Kompang ini sebenarnya apakah masuk ke dalam golongan rebana atau burdah atau apa? Nah, nanti kita cari tahu sama-sama Ceton dan Puan.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi Tuan dan Puan. Sesaat lagi kita memasuki waktu azan Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Cetuan dan Puan pendengar programa 4 Pekanbaru. Nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian ragam irama Nusantara. Berikut juga dengan info khas daerah.
1: Suara budaya Riau.
2: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan selais pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Selais merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan selais diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan selais awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan selais cukup mahal.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Tuan dan Puan, masih dengan info kekhasan daerah Riau. Kita Kompang Melayu tadi bahasannya ya. Jadi Kompang Melayu, irama penyambut tamu kehormatan kalau di tanah Riau ini, Cik Tuan dan Puan. Nah, Kompang ini adalah alat musik pukul berbentuk bundar, terbuat dari bingkai kayu dengan permukaan kulit kambing yang direntangkan. Dan cara memainkannya itu cukup dipukul menggunakan telapak tangan dengan pola irama tertentu sehingga menghasilkan bunyi yang khas, bersemangat, Cik Tuan dan Puan, kemudian juga harmonis. Kesenian Kompang berkembang di berbagai wilayah Melayu termasuk Provinsi Riau dan sudah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, Cik Tuan dan Puan. Tradisi ini diperkirakan masuk ke Nusantara melalui para ulama dan pedagang dari Timur Tengah ya. Kemudian berkembang seiring penyebaran agama Islam di kawasan Melayu. Dari Riau sendiri, suara kompang sering terdengar ketika menyambut tamu kehormatan, pejabat, tokoh adat, maupun tamu dari daerah luar, Cik Tuan dan Puan. Alunan tabuhan yang berpadu dengan lantunan solawat dan syair Melayu menciptakan suasana yang hangat, kemudian penuh penghormatan dan juga mencerminkan keramahan masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Melayu, menyambut tamu itu bukan sekedar seremonial belaka, melainkan bentuk penghargaan yang mencerminkan adab dan juga sopan santun. Nah, jadi karena itulah kompang menjadi bagian penting dalam prosesi penyambutan Cik Tuan dan Puan. Selain menyambut tamu, kompang juga dimainkan dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan, seperti prosesi pernikahan adat Melayu, perayaan Maulid Nabi Muhammad, kemudian khatam Quran, festival budaya, penyambutan rombongan penting, dan juga acara syukuran-syukuran masyarakat lainnya, Cik Tuan dan Puan. Kompang Melayu ini bukan sekadar alat musik tradisional, tapi simbol penghormatan, simbol persaudaraan, dan juga pastinya adalah identitas budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kita, tugas kita adalah untuk terus mencintai, mempelajari, serta melestarikan kesenian tradisional supaya warisan budaya Melayu yang satu ini tetap bergema dan dikenal oleh generasi masa depan, Cik Tuan dan Puan. Tak lapu oleh hujan, tak lekang oleh panas. Ya, seperti itulah ya harapan kita agar budaya Melayu ini tetap lestari sepanjang masa.

FM, suara budaya Riau.

0: Tuaka, Tuaka.
1: Iya, Mak.
0: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita dah habis. Emak mau memasak nih.
1: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
0: Iya, Tuaka.
1: Ini airnya, Mak.
0: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
1: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
0: Kasihan kamu, Nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tua Kah, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tua Kah bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tua Kah siap-siap dulu ya, Mak.

0: mana is? Emak takut.
1: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
0: Sembunyi?
1: Gak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
0: Ya.
1: Biarkan saja dulu.
0: Kita sembunyi. Tuaka, tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
1: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heran lah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
0: Hah? Berebut?
1: Dan kelihatannya yang diperebutkan... Bukannya itu permata?
0: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
1: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
0: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa. Lihat saja tadi waktu

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya nak, kenapa nih macam orang bingung?
0: Iyalah mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, mak? Perjalanannya berhari-hari, mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa mak bisa tuakah tinggalkan sendiri? Selama ini mak selalu mengandalkan tuakah.
1: Sudahlah nak, demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah nak, pergilah tuakah.
0: Hati tuakah berat, mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah, emak bisa. Emak bisa, tuakah. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir ya. Yang penting, jaga diri tuakah baik-baik. Jangan lupa, hati-hati nanti pulangnya. Karena tuakah akan membawa uang yang banyak. Jangan lalai ya.
0: Baiklah, mak. Kalau mak sudah berkata seperti itu, tuakah akan berangkat besok pagi.

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: Aku tak menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung. Aku kaya, kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Puan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
1: Baik juga nih. Pedagangnya juga manis. Iya tuan. Kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu. Kalau untuk puan, saya berikan gratis. Asal
1: Serius? Baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
1: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
1: Baiklah, baik betul tuan ini.

Pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya, harta berlimpah, rumahku megah, tidak akan ada gadis yang

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, puan. Jika puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya kekalau tuan memang serius, silahkan tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.

sampai juga. Ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak, atau mungkin sudah mati. Semoga saja.

0: Akak anakku, Tuaka. Emak merindukanmu, nak. Tuaka.
1: Siapa wanita itu, sayang?
2: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku mak saya. Mak saya sudah mati.
0: Tuaka, ini emak, nak. Ini emak. Teganya kau berkata seperti itu, Tuaka. Lama emak menunggumu pulang, Tuaka.
2: Tidak. Mak saya sudah lama mati. Hei, penjaga. Jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
0: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahannya.

Waka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang, karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal.

0: Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Cetuan dan puan, anak dara berlari-lari, sambil berlari peganglah baju. Pengumuman hendak kita beri, Cik Tuan dan Puan yang bergabung dalam Pantun Berbadah di RRI Program 4 Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan, malam hari ini seperti biasa, Cik Tuan dan Puan boleh bergabung dalam rangkaian Pantun Berbadah di 23606 atau 0811-7600-959. Waduh, semangat betul ya, dengar je berpantun ni dah ada bergabung satu orang. Okey, jomlah kita sapa sama-sama. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tu? Belum aku sediakan lagi pantun dia gimana tu.
0: Aduh, baliklah Bu Yus, balik pulang lagi. Tak apalah, tak apalah.
1: Lupa pula aku Tuhan nak buat pantun tadi.
0: Ah, yelah, malam ni tak apalah, kita kasih lah.
1: Maafkan aku ya.
0: Okey Bu Yus, apa khabar?
1: Khabar baik ni siang.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau dia apa khabarnya, dah makan tu?
0: Ai, itu pula ha. Dia pun bingung nak makan apa malam hari ni.
1: Malam minggu makan apa sedap ya?
0: Nasi goreng sedap juga kan?
1: Ah, nasi goreng sama soto yang di belakang matahari tu sedap ah.
0: Eh, belakang matahari. Oh, iyalah. Ai, tapi kalau tunggu balik nanti jam 1 baru balik dah tutup pula nasi goreng tu, tak?
1: Oh, dah tutup lah. Jam 9 dah habis dah, tak ada lagi.
0: Ai, kejap lagi lah tu.
1: Kejap lagi dah habis sudah.
0: Okeylah, Bu Yus nak request
1: Tanjung Katung aja lah.
0: Tanjung Katung,
1: Tanjung Katung airnya biru, tempat Kak Yus mencuci muka. Sedang sekampung hatiku rindu, apalah pula jauh di mata.
0: Wehe.
1: Salamnya lah buat Cuk Amin.
0: Okey, silakan lanjut lagi Bu Yus.
1: Salamnya buat Cuk Amin. Mama Cikembar, Pina di Perawang, Tengku Adiransah, Bu Setini. Ayo Bu Setini, Bu Setini ada pantun dia tu. Kalau Bu Yus ni belum tak siap-siap, terkapan siap pantun. Yelah, itu aja ya istimewanya buat yang sedang bertugas malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang. Tidak pula panjang, dah biasa nampak aku.
0: Iya pula, dah tiap malam minggu pun je
1: menemankan. Tengah ni tu juga, dah jam 6 pagi dah habis.
0: Aduh.
1: Sudah ya, makasih Jan. Selamat okay, di udara.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yus telah bergabung dalam rangkaian pantun Bermadah malam hari ini. Weh, ada banyak nih pantun-pantun karya dari pantun Putri Pantun Herminita SPD. Wah, Cik Tuan dan Puan yang nak bagi-bagi pantun bolehlah gabunglah malam hari ini dekat 23606 atau 0811-7600-959. Ni ada satu ni. Malam minggu kita tak boleh bergalau-galau kan. Kita tak boleh bersedih-sedih apalagi terkait dengan masa lalu. Ni satu pantun untuk Cik Tuan dan Puan yang malam hari ini bersedih dan mungkin galau ditinggalkan oleh kekasih hati. Jika benalu hinggap di hutan, boleh tumbang pokok pun roboh. Masa lalu jangan dikenang, jika dikenang jadi bodoh. ada lagi ni. Kalau pinang masih muda, rasa kelat sudahlah tentu. Kalau hilang kasih lama, cari lain. Jangan ditunggu. Itu Cik Tanam Puan. Jadi tak payahlah sedih-sedih sangat. Malam minggu pula ni ya kan. Daripada sedih-sedih, mending bergabung di Program 4 Pekanbaru Rangkaian Pantun Membadah malam hari ini. Siapa tahu nanti ada pula lah orang dengar. Cik Tuan dan Puan yang bergabung malam hari ini ternyata ketemu pula dengan jodoh ya. Terakhir sebelum nanti kita masuk ke lagu dulu. Tinggi melambai si pokok nyiur, tampak sampai kampung seberang. Tak semudah menelan liur, cari pengganti yang sudah hilang. Malah diajak galau kembali ya. Meja Tuan dan Puan, sebelum nanti kita nikmati requestan lagu dari Bu Yus Tanjung Katung, kita simak dulu satu lagu dari Mister Ade Yale Yale.

0: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang?
0: Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
4: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Naik sampan tergolek-golek entah bila akan sampai. Jikalau tuan dan puan tergolek-golek, nanti telefon pun tak ikut sampai. Okey, cik tuan dan puan, masih kita tunggu dalam rangkaian pantun bermadah malam hari ini. Yang nak bergabung berbagi pantun malam minggu ni, silakan di 23606 atau 0811-760-0959. Satu tembang lagu dari Hang Mukhtar, ada Koci-Koci. Kita nikmati malam hari ini, cik tuan dan puan.
1: Pohi congkau, koci-koci, dan jago kau bau.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa,
2: apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Jovindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Jovindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
5: Anduk,
6: handuk,
5: bal,
6: bol,
5: biskop,
6: bioskop,
5: potlot,
6: potlood,
5: pulpen,
6: vulpen,
5: salep,
6: Zolf,
5: ember,
6: emmer.
4: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam,

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kasih Tuan dan Puan, pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan kita akhiri untuk rangkaian pantun berbadah malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik itu melalui line telepon maupun langsung melalui WhatsApp kami di 0811 7600 959. Sampai jumpa di program pantun berbadah minggu depan, Cik Tuan dan Puan. Semoga kita jumpa lagi. Tapi lain kali jomlah gabung sama-sama, kita share ada pantun baru apa untuk Cik Tuan dan Puan yang bergabung hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kata-kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Cituan dan Puan pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Meskipun hari ini, malam ini adalah malam Minggu dan besok masih libur, tapi tetap utamakan istirahat yang teratur, Cituan dan Puan. Karena kalau misalnya tubuh sudah terdesain untuk istirahat tidak teratur, itu akan susah sekali mendisiplinkan kembali jadwal tidur, Cituan dan Puan. Dan Cituan dan Puan akan sulit juga untuk mendapatkan tidur berkualitas. Jadi yuk segera beristirahat, sudahi bertemu kawan-kawannya atau sudahi bermain gawainya. Mari kita bersiap-siap untuk cuci muka, gosok gigi, lalu mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita, Cik Tuan dan Puan, untuk malam hari ini. Cik Tuan dan Puan, masih jatuh temani Cik Tuan dan Puan dengan lagu-lagu pengantar tidur dengan beat yang middle to low atau yang menengah ke yang sangat pelan, Cik Tuan dan Puan, mengalun dan mengayun Cik Tuan dan Puan agar dapat tertidur lelap malam hari ini.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hei judi, cuma bikin rugi. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetuan dan Puan, angin menyaru dari Tegar Gunawan masih menjadi peneman untuk pengantar tidur Cetuan dan Puan malam hari ini. Diucapkan selamat beristirahat, semoga esok aktivitas akhir pekan Cetuan dan Puan jadi lebih baik dan Cetuan dan Puan dapat menikmati waktu berkualitas bersama dengan keluarga.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperhatikan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah yang tidak kamu ketahui? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi walimu. Sebahagian mereka adalah wali bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk segolongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya." Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, "Inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah? Bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu. Rusak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik saudara cik tuan dan puan, demikian tadi kita sudah awali tepak pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 51 sampai 53 bersama Kori Yosi Okta dan Kori Ah Murna. Dan tentunya akan terus menyapa Anda sepanjang pagi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 saudara. Dari Sudirman 440 Perempat RR Pekanbaru hari ini hadir dan membuka sua kita bersama Bintang Lili Sartika saudara. Dan tentunya akan kami rangkaikan selanjutnya dengan lagu-lagu islami sembari kita menantikan Mutiara Pagi yang pada hari ini akan mengangkat topik tentang memuliakan tamu adalah sikap memudahkan mahmudah. Maksud kami adalah sikap mahmudah orang beriman yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA yang merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Kita nikmati terlebih dahulu saudara rangkaian lagu-lagu berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minggu Rindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: FM di Tebak Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali mengawali pagi hari ini dengan amal dan juga ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabat serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, pagi hari ini senang sekali saya Pranoto dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, sebuah program hasil kerjasama RRI Pro 1 Pekanbaru dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang hadir setiap pagi untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang menyejukkan serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesempatan pagi hari ini, hari Minggu ya, Ahad, di 2 Agustus 2026 kita akan mengangkat topik memuliakan tamu adalah sikap mahmuda orang beriman. Dan juga untuk mengupas tema hari ini telah tersambung bersama kita narasumber ya yang akan memberikan nasihatnya di pagi hari ini dan siraman rohani singkat di pagi hari ini, yaitu Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA. Karena beliau ini adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, terima kasih.
3: Mudah-mudahan
2: untuk
3: para pendengar kita dan para petugas di studio juga semuanya dalam keadaan baik dan sehat.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas waktunya ya Ustaz ya.
3: Ya,
2: baik, pendengar, sebelum Ustadz memberikan pengantar di pagi hari ini, kami juga mengingatkan bagi Anda yang ingin bergabung dalam Mutiara Pagi hari ini, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0761-251-11 atau bisa meninggalkan pesan singkat Anda di WhatsApp 0811-767-3991. Dan Mutiara Pagi ini juga di relay Pro 4 RRI Pekanbaru dan juga RRI Bengkalis. Baik, silakan Ustaz, topik kita di pagi hari ini adalah memuliakan tamu adalah sikap mahmuda orang beriman. Pengantar di pagi hari ini, silakan Ustaz.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: الحمد لله الذي أنزل الإسلام رحمة للعالمين ونزل القرآن هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita kembali mengikuti dialog melalui RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga di antara kita yang aktif mengikuti dialog ini mengingatkan kembali ilmu yang sudah kita pelajari di awal-awal kita belajar agama Islam ini, tapi kena manusia tak luput dari lupa, maka kita ingatkan kembali pada saat ini. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang kami cintai, materi dialog kita pagi ini memuliakan tamu adalah sikap mahmudah bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, hendaklah menerapkan sifat yang terpuji, mahmudah. Kalau sifat yang terpuji kita bawa dalam pergaulan, Allah mencintai kita, Nabi juga mencintai kita, umatnya, manusia pun senang dan mencintai kita. Ini yang perlu kita yakini, bagaimana Allah sayang kepada kita, bagaimana Nabi Muhammad mencintai kita, terutama di hari akhirat nanti kita butuh syafaat atau pertolongan dan doa darinya. Kemudian bagaimana manusia juga senang bergaul dengan kita. Kita ini kan dalam kehidupan, dalam pergaulan, selalu mendapatkan tamu. Apalagi sebagai seorang pemimpin, RT, RW, berapa banyak masyarakat yang perlu dengannya. Nah, seorang pemimpin harus dia hormati. Jangan memberikan sikap yang tidak terpuji. Angkuh, sombong. Apalagi pemimpin yang lebih dari tingkat RT, tingkat RW, dan seterusnya. Itu banyak masyarakat yang butuh, ingin silaturahim, menyampaikan hal-hal dalam kehidupannya. Hendaklah kita hormati. Hendaklah kita muliakan. Nah, yang mau memuliakan tamu itu hanyalah orang beriman. Iman pengakuan dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan amal. Kenapa harus dikatakan orang beriman? Orang beriman itu rendah hati. Tidak angkuh, tidak sombong. Makanya, kalau kita orang beriman dalam kehidupan pergaulannya menerapkan sifat yang terpuji ini, memuliakan tamu, orang akan senang dengannya. Orang akan berbaik sangka selalu dengannya. Akan banyak temannya. Oleh karena itu, dikatakan dari awal-awal dulu kita belajar agama di tingkat dasar, seperti di sekolah dasar SD, disampaikan oleh guru agama, ilmu agama, di antaranya hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrimu dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah muliakan tamu. Di sikap orang beriman itu menghormati, memuliakan tamu. Kita ini kan selalu dalam kehidupan, apalagi kita di kota ini, belum dia menyampaikan maksud yang baik kedatangannya, kita sudah berburuk sangka. Kan, ini siapa orang? Ini apalagi ada niat baik misalnya dari pemerintah, yaitu ingin mendapatkan data dari warga yang benar, data yang benar. Lalu kita merasa takut, lalu kita misalnya menolaknya. Bila dia nampak orang mau ke rumah kita, langsung kita tutup pintu. Cepat kita berburuk sangka. Ini sikap yang tidak baik. Sikap yang terpuji kita perlihatkan terhadap tamu yang datang menjumpai kita, itu adalah dakwah kita. Ya, muruna bil ma'ruf itu banyak caranya. Bukan sedikit caranya. Itu termasuk dakwah kita. Kita hormati dia, kita muliakan dia, tapi diingatkan kepada tamu ini, hendaklah dia menghormati pula tuan rumah, orang yang akan dijumpainya. Pertama ya, assalamualaikum. Tapi ada juga kadang-kadang kena menghormati umat Islam, sekalipun dari agama lain, dia mengucapkan salamnya pula. Assalamualaikum, kita tidak tahu, terbiasa. Waalaikumsalam, silakan masuk. Nah, baru kita tahu setelah dialog, rupanya beda agama. Itu tidak berdosa, karena kita tidak tahu. Kalau sengaja, kita lain artinya. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita bersikap terpuji di dalam melayani, menyambut tamu yang datang menghadap kita. Baik ke rumah kita, di tempat kita melaksanakan tugas. Makanya tadi di awal kita katakan, di tingkat RT dan RW, masyarakat pasti banyak ingin, perlu, ingin berurusan dengan pemimpinnya. Makanya kita, hendaklah kita layani dengan baik. Kapan perlu? Ya, baik tempat duduknya, ya, baik cara ngomong kita dengan dia, tak memberikan kesan dia cukup satu kali itu dia datang. Tak memberikan kesan yang buruk, tapi memberikan kesan yang baik, sehingga kita terjalin pergaulan baik dalam saling kenal mengenal dalam kehidupan kita ini. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada masyarakat bagaimana dalam kehidupan kita hari ini, yaitu sikap orang beriman di dalam memuliakan tamu. Sementara demikian uraiannya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di pagi hari ini. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam layanan telepon 0761251111 atau di WhatsApp 0811767391. Assalamualaikum. Terima kasih untuk yang baru saja bergabung. Silakan dicoba kembali pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ya,
0: Pak, apa ini Pak? Pak Mijul.
2: Ustaz Hashim. Oh, saya.
0: Ya, Pak Hashim. Ya, Ustaz, masalah tamu Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz keluarga sihat-sihat, panjang umur, rudah rezeki, sama juga yang buat acara.
2: Pak Suhaibi, amin.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Suhaimi.
0: Ya, betul Pak. Sihat-sihat juga Pak di Bengkalis sama keluarga.
2: Baik.
0: Ya, nanya Ustaz masalah tamu Ustaz. Tamu tadi pada Ustaz dan pada agama Islam. Jadikan apalagi di pulau ni Ustaz. Pulau ni banyak mak cakap orang Tengah, Cina. Atau agama lain lah silanya. Bertamu Ustaz, kata Ustaz dia, assalamualaikum. Jadi awak kan silanya kaca reben. Tak nampak di dalam. Kita sambut dia Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Tamu ni kita mak cakap, kita layan. Bagus-bagus. Jadi macam mana tu Ustaz amalnya? Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suhaimi di Bengkalis Ustaz, pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz?
3: Ya, maksudnya Pak Suhaimi pakaiannya kurang sopan dari itu.
2: Iya, mungkin arahnya ke sana ya Ustaz ya.
3: Iya. Iya, yang pertama ya tetap kita menghormatinya. Tadi kan sudah kita katakan dari awal, orang beriman itu sikap terpuji dia tonjolkan menyambut tamu itu merupakan dakwah. Dakwah itu ajakan. Tidak spontan kita mengatakan, ya masuk Islam, ya tidak begitu. Tapi dengan sikap yang baik itu merupakan kesan yang baik yang dirasakannya. Nah sekarang dia, kita lihat dari wajahnya lain kayaknya golongannya, agamanya. Lalu assalamualaikum, kita tahu dia dari wajahnya datang mengucapkan, ya jawaban kita ya, ya silakan Pak, ada apa hal, silakan masuk Pak, ada apa hal. Tapi kalau ada juga assalamualaikum, belum nampak wajahnya lagi, pintu tertutup, waalaikumsalam. Rupanya teman yang kita kenali wajahnya itu agamanya lain. Yeah. Kita sudah terlanjur mengucapkan salam. Kalau memang tidak tahu, kita tidak ada unsur mencampur baurkan hak dengan yang batil, ya kita tidak berdosa. Begitulah kebiasaan budaya yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan tuntunan agama yang diyakininya.
2: Baik.
3: Nah, hendaklah yang datang ini juga kalau bertamu kita sopan. Baik ngomong kita maupun berpakaian kita. Kita ada sama dengan warga kita ini. Warga-warga kita ini ya selaku seorang pemimpin RT, RW, datang warganya lain agama. Lalu dia berpakaian rok pendek, misalnya perempuan tidak pakai tutup kepala. Lalu dia datang, lalu kita menolaknya. Apakah seperti itu dakwah? Kita layani dengan baik. Nah, karena dia warga kita juga. Nah, sebaiknya para tamu ini mengerti juga, yaitu yang kita hadapi ini orangnya ini, dia Muslim. Nah, kita harus menghormatinya, berpakaian sopan menghadapinya, seperti ya bukan harus dia tak biasa berjilbab lalu harus berjilbab, tidak. Tapi dengan pakaian-pakaian yang sopan lah. Kita perlu dengannya agar dia tertarik dengan maksud kita datang menjumpainya.
2: Baik.
3: Pemimpin kita ini.
2: Baik.
3: Saya kira mungkin begitu jawaban saya.
2: Baik.
3: Dari pertanyaan Pak Suhaimi.
2: Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Suhaimi ya. Nah lantas begini Ustaz, fenomena sekarang itu kebanyakan ya Ustaz ya, tamu-tamu yang datang itu kan secara mendadak nih Ustaz ya, atau mungkin waktunya itu tidak tepat dengan tujuan mau memberikan surprise. Nah kalau tamu datang pada waktu yang kurang tepat atau tanpa pemberitahuan sebelumnya nih Ustaz ya, jadi kita pelayanan yang kita berikan atau mungkin kita menanggapi beliau datang itu agak kurang maksimal nih Ustaz. Jadi bagaimana itu Ustaz?
3: Iya, makanya tadi di awal sudah kita katakan, kalau ingin bertamu, ingin ada keperluan dengan pemimpin kita, dengan orang yang kita harapkan berurusan dengannya, hendak juga kita tahu situasi. Yang baiknya sebelum datang kita beritahu dulu sebelum kita datang. Sama juga dalam kehidupan masyarakat, apalagi hari ini sudah memudahkan kita berkoordinasi melalui telepon. Pak RT, Pak RW, saya contohkan aja lah, RT RW dulu tidak ketika tinggi, PRT, PRW, saya mau ada perlu dengan Bapak, jam berapa ada di rumah. Akan bagus, begitu juga para pemimpin tingkat tinggi, disurati, kalau tidak betul di telepon, disurati, dihubungi ajudannya, kita beritahu dengan baik. Karena tamu dia itu bukan hanya satu.
2: Iya.
3: Semua masyarakat, belum lagi karyawannya, pegawainya yang dia arahkan, bukan satu. Makanya kita juga harus mengerti, kita cari yang bisa mengantarkan komunikasi kita dengan pemimpin yang ingin kita jumpai. Kita beritahu kapan ada waktunya bisa menerima kita.
2: Intinya harus
3: harus
2: berkomunikasi terlebih dahulu ya Ustadz ya.
3: Iya.
2: Baik. Mungkin bisa kita terima di belakang Pak Suhaimi kembali Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Iya. Dengan Ibu siapa ini Bu?
3: Assalamualaikum Bu. Iya Bu.
4: Dengan Ibu Nora di Setiabudi.
2: Ibu Nora di Setiabudi. Ya. Baik Ibu Nora, silakan.
4: Yang ditanyakan begini Pak Ustadz. Mengenai tamu. Teman ya. Setiap kita bertemu, dia mengucapkan salam secara Islam. Yang kita udah tahu lah, lama tahu kita bahasa teman kita non-muslim. Jadi kita jawab pula tuh Ustaz, salam secara agama kita. Berdosa gak itu Ustaz? Banyak itu Ustaz dengar tuh. Banyak sekali. Dia tahu bahasa temannya non-muslim, tapi jawabannya dengan cara alaikumsalam itu secara kita. Kan berdosa itu apa enggak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ada Ibu Nora, Ustaz. Ya, betul yang dikatakan beliau, Ustaz. Cara menjawab kan sudah ada di dalam Islam ya, Ustaz. Kalau non-Muslim atau yang berbeda pemahaman dengan kita ya, Ustaz ya. Tapi kebanyakan banyak orang-orang sekarang mungkin apa tujuannya kita juga tidak tahu, apakah untuk menghargai supaya bangga atau dijadikan bahan lelucon, jadi menjawabnya dengan lengkap waalaikumsalam. Bagaimana itu Ustaz, silakan.
3: Iya. Sebab tadi kalau lakilat sudah kita jelaskan juga. Ya, kalau dia datang pintu tertutup, assalamualaikum. Waalaikumsalam, spontan menjawab kita dalam rumah misalnya, lalu dibuka pintu, rupanya teman kita yang lain agama.
2: Yang lain agama.
3: Kita terlanjur menjawabnya. Itu kita tidak berdosa. Tidak berdosa kita. Tapi kita lah tahu dia dari jauh, ini teman ini. Lalu dia sampai dekat kita tuh, assalamualaikum Pak Herman. Nah, spontan dia lain agama dengan kita nih kan. Lalu kita dia, iya misalnya kan. Atau mungkin waalaikum. Hanya itu saja jawaban kita. Ya kita tidak masalah, tapi kalau sempurna pula salam itu untuk orang beriman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang salah kan. Tapi kalau hanya sekedar waalaikum kan, itu juga belum mengandung doa. Atasmu itu apa maksudnya? Bahkan kalau saya selaku seorang muslim, kalau datang misalnya warga, kita tahu warga itu orang lain agama dan kita, dia ya tetap dia sopan datang, assalamualaikum Pak Ustaz, dan dia ngomong baik-baik ngomongnya. Ya kalau tidak tahu lah kita baru berkenalan, mungkin kita anggap dia itu muslim. Tapi karena kita tahu, oh ya, silakan masuk. Cukup itu saja jawaban kita. Ya kita biasakanlah sesuai dengan tuntunan agama kita.
2: Artinya
3: walaupun
2: jika
3: kita dalam berbeda agama dengan.
2: Artinya jika sudah tahu beliau itu berbeda agama dengan kita, namun kita tetap menjawabnya dengan lengkap, Ustadz bagaimana? Apakah berdosa atau bagaimana Ustadz? Ustadz sampaikan tadi salah ya.
3: Kalau dalam hadis Nabi, sesama orang beriman, hendaklah saling mengucapkan salam.
2: Baik.
3: Tapi kalau lain agama, ya paling singkat
2: waalaikum.
3: Paling cuma itu dalam hadis Nabi.
2: Baik, baik Ustadz.
3: Ya, tapi sebenarnya ada juga cara sikap lain. Tidak mengandung doa, tapi tamu yang beda agama simpati dia dengan kita.
2: Baik.
3: Kita tidak boleh juga mencampur baurkan ya yang dalam Islam ya Islam. Kalau yang dilarang oleh Islam misalnya kan dalam agama kita itu juga harus kita batasi, kita taat.
2: Baik, Ustaz. Bagi terakhir Ustaz, pesan bagi para pendengar dan juga bagi saya sendiri nih Ustaz, tentunya dengan tema kita pagi hari ini, untuk budaya memuliakan tamu ini kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini Ustaz, karena mungkin sudah berbeda dengan dulunya Ustaz, bagaimana pesan-pesan terakhir Ustaz?
3: Iya, Islam tak mengikuti zaman. Islam tak ketinggalan zaman. Islam tetap memelihara kemajuan zaman. Coba dipahami kata-kata ini. Oleh karena itu, kita tetap tegas dalam beragama Islam ini. Apa yang boleh dalam agama kita, kita lakukan. Apa yang dilarang oleh agama Islam tentu jangan kita lakukan, jangan kita amalkan dalam kehidupan kita.
2: Baik.
3: Nah, ini jawaban kalau dengan era perkembangan pada hari ini.
2: Baik, Ustaz.
3: Sepanjang kita tetap memelihara ajaran Islam, komit tidak mencampur baurkan, tidak menyalahgunakan dengan yang lain, ya tentu itulah tuntunan agama yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
2: Baik, Ustaz.
3: Saya kira begitu mungkin jawabannya.
2: Baik, Ustaz. Terima kasih untuk ilmu dan nasihatnya pagi hari ini ya, Ustaz ya.
3: Oleh karena itu, Bapak, Ibu, para pendengar yang kami cintai, marilah kita dalam kehidupan pergaulan sehari-hari untuk saling hormat menghormati agama lain, menghormati Islam, Islam menghormati agama lain.
2: Baik.
3: Jaga dengan baik kerukunan antar umat beragama.
2: Baik.
3: Demikian uraian dialog kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Baik,
3: kalau
2: Ustaz,
3: ada yang kurang, kami mohon maaf. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Hasyim untuk ilmu dan nasihatnya pagi hari ini. Dan pendengar, demikian Mutiara Pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam Mutiara Pagi selanjutnya. Dan segera kita akan jelang Warta Riau Pagi bersama RRI Pro 1 Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, pemerintah Kota Pekanbaru bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mulai menyiapkan penataan kawasan Sungai Sail menjadi ruang terbuka hijau atau RTH Biru. Penataan ini tidak hanya difokuskan pada pengendalian banjir, tapi juga menghadirkan ruang publik yang nyaman melalui pembangunan pedestrian, turap, serta penghijauan di sepanjangan kawasan sungai. Karena sungai ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau biru yang dapat dinikmati masyarakat. Dan nantinya, Cik Tuan dan Puan, akan dibangun pedestrian yang menghubungkan kawasan dari jembatan ke jembatan sehingga masyarakat dapat berjalan kaki maupun berolahraga sambil menikmati suasana tepi sungai yang asri. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap penataan Sungai Sail dan kawasan Sungai Siak dapat berjalan sesuai rencana sehingga menghadirkan ruang publik baru yang lebih tertata, meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menjadi destinasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
3: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan ter

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Saya Bintang Lili Sartika, senang sekali dapat kembali menemani Anda di pagi ini ya saudara, di awal bulan Agustus tentunya. Dan kita masih akan menelusuri ragam tradisi adat budaya dari Riau yang biasa kami hadirkan setiap pagi ya saudara, hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, karena kita harus terus mempelajari kekayaan adat, tradisi dan nilai-nilai luhur Melayu Riau. Dan pada kesempatan kali ini saudara, di Beranda Budaya kita akan membahas sebuah tradisi yang masih sekarang lestari ya, yaitu tepuk tepung tawar, karena ini merupakan prosesi adat yang selalu dilakukan saat menerima siapapun lah ya. Karena seperti baru-baru ini ada prosesi tepuk tepung tawar dalam menyambut Kapolres baru dan tamu serumpun asal Melaka. Jadi menerima Kapolres baru, menerima tamu gitu kan, selalu ada yang namanya proses tepuk tepuk tepung tawar ya. Karena ini tradisi adat Melayu yang masih tetap terjaga di perkembangan zaman sekarang ya saudara. Dan tahukah Anda bahwa ternyata prosesi ini merupakan bentuk pemberian doa sebenarnya. Pemberian doa, restu dan harapan agar seseorang yang seseorang pemimpin atau pejabat baru itu memperoleh keselamatan, berkah, kemuliaan serta pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan maupun amanah yang diemban.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kembali lagi saudara ke pembahasan kita terkait dengan filosofi tepung tawar, karena ini merupakan simbol doa dan restu dalam budaya Melayu Riau saudara. Jadi adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Berarti ini falsafah Melayu yang selalu dikenal ya. Jadi tidak rasa semua warga Pekanbaru dan Riau sekitarnya sudah seringlah mendengarkan falsafah Melayu yang satu ini ya. Jadi artinya setiap adat Melayu itu selalu berlandaskan ajaran Islam saudara. Dan itulah mengapa prosesi tepung tawar ini selalu diawali dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya bukan untuk tujuan mistis ya, saudara, tapi simbol permohonan keberkahan, keselamatan dan juga kemudahan. Dan tepung yang berwarna putih ini melambangkan hati yang bersih, sedangkan air itu melambangkan kesejukan, ketenangan serta kehidupan yang penuh keberkahan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lalu kapan ya tepung tawar ini dilaksanakan? Nah, tradisi ini memang masih sering dilakukan dalam berbagai kegiatan adat maupun pemerintahan sampai sekarang ya, saudara. Seperti menyambut pejabat baru yang akan menjalankan amanah, kemudian pelantikan pemimpin daerah, peresmian gedung atau fasilitas umum, pernikahan adat Melayu, hitanan, keberangkatan ibadah haji, pelepasan calon jemaah umroh, penyambutan tamu kehormatan, keberangkatan seseorang merantau atau acara syukuran masyarakat. Jadi di Riau prosesi tepung tawar ini juga sering dilakukan kepada gubernur ya, bupati, wali kota, pejabat negara, tokoh masyarakat atau tamu-tamu dari dalam dan luar negeri sebagai bentuk penghormatan adat Melayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
4: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
5: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
4: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
5: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Ada masalah pun masih sehat bugar macam ni.
4: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
5: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
6: Suara

Terima kasih Cik Tuan dan Puan masih bersama Beranda Budaya untuk pagi hari ini. Yang kita masih bahas adalah tentang tepung tawar ya. Karena memang tradisi ini masih berlaku sampai sekarang dan masih dilakukan dalam berbagai hal ya saudara. Dan prosesi ini biasanya memang dipimpin oleh tokoh adat atau orang yang dituakan ya saudara. Dan tepung tawar ini juga memberikan banyak nilai pelajaran banyak ya untuk nilai-nilai kehidupan kita, seperti nilai religiusnya, nilai penghormatannya. Karena ketika kita menerima orang baru ya, agar bisa dilaksanakan dengan amanah yang benar-benar gitu kan. Ketiga, ada nilai kebersamaannya, karena memang prosesnya ini selalu dilakukan bersama gitu kan, bersama keluarga, masyarakat, tokoh adat dan juga pemuka agama. Dan kemudian yang keempat, nilai tanggung jawabnya, karena memang setiap jabatan itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan saudara. Dan kelima, pelestarian budaya. Nah ini catatannya ya, karena ini adalah identitas masyarakat Melayu yang harus diwariskan dari generasi ke generasi saudara. Nah di tengah perkembangan zaman sekarang ya, yang kita syukuri adalah tradisi ini tetap lestari. Apalagi pemerintah Provinsi Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau masih mempertahankan prosesi tepung tawar ini dalam berbagai kegiatan resmi sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah. Dan tradisi ini juga menjadi bukti ya saudara bahwa masyarakat Melayu mampu menjaga warisan leluhur tanpa meninggalkan nilai agama dan perkembangan zaman. Tepak sirih dibawa ke balai, disambut ramah hati berseri. Adat Melayu jangan terlerai, warisan bangsa kekal lestari. Sampai jumpa lagi saudara di pembahasan berikutnya ya. Jadi tetap bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Dagangan aku hari ini sepiran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tuan dan Puan, kembali lagi kami di kabar berita. Untuk jam 7 waktu Indonesia Barat, ini adalah terkait Pemko Pekanbaru yang mulai melakukan penataan kawasan Pasar Kodim di Jalan Teratai. Penataan ini difokuskan pada pembangunan drainase dan pengaspalan ulang ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan, sekaligus mengembalikan fungsi jalan agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kondisi Jalan Teratai saat ini membutuhkan penanganan menyeluruh, di mana permukaan jalan yang rusak, saluran drainase juga tidak berfungsi semaksimal sehingga kerap menimbulkan genangan air. Dan di sisi lain, sebagai badan jalan, sebagian badan jalan juga dimanfaatkan sebagai lokasi berjualan. Dan saat ini Pemko Pekanbaru sudah mulai membongkar di sejumlah titik sebagai tahap awal pembangunan drainase. Dan pemerintah juga sudah berdialog dengan para pedagang untuk mencari solusi agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama proses penataan berlangsung. Pemko memperkirakan pengerjaan pengaspalan Jalan Teratai dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Sedangkan pembangunan drainase membutuhkan waktu lebih panjang. Dan Agung menilai tantangan terbesar dalam penataan kawasan Pasar Kodim bukan pada pekerjaan konstruksi, tapi bagaimana menghadirkan solusi yang adil sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan mata pencarian masyarakat. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.